hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi peraturan lalu lintas ya, jangan ngebut-ngebut, oke? Iya, Ibu Linda juga selamat pagi, Ibu Linda Miri yang lagi monitor Pradua pagi-pagi. Wih, the best memang ibu kita yang satu ini ya. Iya, selamat pagi ya. Oke, okay, yang lagi ngopi, teman-teman di 314, selamat pagi, selamat ngopi pagi ya. Waduh, ini ngopi memang khas luar biasa sekali ya. Buat yang udah terbiasa, kita mau suruh jangan terlalu banyak kopi juga susah. Apalagi yang sudah terbiasa. Cuman, kalau kebanyakan minum kopi, kita harus mengimbangi dengan banyak minum air putih juga ya. Kan itu kafein ya. Jadi jangan sampai kebanyakan kafein di dalam tubuh kita. Untuk itu, untuk mencairkan kafein-kafein tersebut, kita harus imbangi dengan banyak-banyak minum air putih ya teman Pradua ya. Ya, kalau ngomongin tentang kopi ya, ini sambil menemani teman Pradua yang lagi ngopi, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang kopi di pagi hari ini, karena memang pas suasana paginya ya. Nah, ini biasa kalau kita sekali-sekali pengen nongkrong, pengen ngobrol dengan teman yang ada teman baru buka kafe nih, ada ajak kita nongkrong di dia punya kafe, hayo ya. Di sana tuh waduh sudah tersedia segala jenis kopi, ada yang panas, ada yang dingin ya. Kalau kita pesan yang panas, itu kopi tidak dihidangkan begitu aja, tapi pastinya di dalam wadah yang benar-benar cangkirnya itu cantik, kemudian dihias, ada bentuk bunga lah, ada bentuk apa gitu ya, pokoknya dihias. Jadi kalau kita pas lihat hiasannya sudah cantik, mau minum aja sayang sekali ya. Mau minum aja sayang sekali. Aduh, nanti dia hiasan tak bongkar. Tapi bagaimana ya, saya supaya minum kopi. Jadi seperti itu ya. Jadi memang seni menghias kopi atau kalau si barista-barista dorang ya, barista itu kan yang ahli buat kopi ya, barista dorang atau yang udah terbiasa buat kopi dengan hiasan seperti itu, itu biasa mereka sebut latte art ya, kopi latte, latte art ya. Ini semakin populer ya di berbagai kedai kopi. Jadi tampilan menarik di atas secangkir kopi itu bukan hanya mempercantik minuman, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat kopi. Ini menurut penjelasan dari Specialty Coffee Association and Barista Guild ya, latte art itu mulai berkembang sejak tahun 1980-an dan menjadi bagian penting dalam dunia kopi modern ya. Dan teknik ini memanfaatkan busa susu yang diolah dengan uap panas untuk menghasilkan tekstur halus ya sebelum dituangkan ke dalam espresso ya. Jadi memang beragam bentuk bisa dibuat seperti yang saya bilang tadi, seperti gambar hati ya kan, biasa kebanyakan tuh kayak gambar hati lope-lope begitu ya. Kemudian ada juga gambar daun hingga pola bunga ya. Jadi memang setiap desain itu membutuhkan keterampilan khusus, terutama dalam mengatur aliran susu dan posisi tangan saat menuang kopi tersebut ya. Nah, oleh karena itu teman Pradua, kemampuan membuat latte art atau sering menjadi tanda keahlian seorang barista. Jadi memang seperti itu teman Pradua ya. Jadi ya, buat yang membuat kopi ya, ya buat barista-barista ini, aduh, tetap semangat ya. Mudah-mudahan bisa menampilkan karya-karya terbaru ya, yang bisa memikat hati para penikmat kopi sehingga bisa nongkrong terus di kedai kopinya ya. Karena selain memperindah tampilan, ini yang disebut latte art ya, hiasan-hiasan seperti itu, ini bisa meningkatkan pengalaman minum kopi ya, dengan bahan yang tepat dan latihan yang konsisten ya. Siapapun bisa kok mempelajari teknik ini dan bisa menghasilkan sajian kopi yang bisa dibilang lebih menarik serta bisa berkesan bagi pecinta kopi dan ya teman Pradua ya. Oke, teman Pradua, nanti saya akan informasikan, ini pasti akan saya informasikan karena ini sudah dekat ya. Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti di tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya. Jadi finalnya itu nanti di tanggal 19 Juli. Seru sekali kalau kita tidak info ini, selalu info-info ini di udara ya. Tetap stay terus di 96.7 teman, terbaik kamu. Kalau misalnya kamu belum dengar lagunya versi popnya nih, saya mau hadirkan, terus nanti ada promonya juga kita putarkan, oke? Okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Tuan Pro 2, Pesta Piala Dunia 2026 sebentar lagi ya. Walaupun ini masih bulan Juni, tapi nanti akan berlangsung di bulan Mei. Akan berlangsung di tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Jadi tanggal 19 itu sudah finalnya ya. Yang pastinya ini dinantikan oleh seluruh, walaupun Indonesia tidak ada, tidak ikutan, tapi tentunya dinantikan oleh seluruh masyarakat dunia ya, yang ingin menyaksikan Piala Dunia 2026 ini. Ya pastinya Radio Republik Indonesia juga akan menyiarkan dan memberitakan ajang ini ya, ajang Piala Dunia 2026 secara maksimal ya, yang tentunya bekerjasama juga dengan TVRI. Ini dinantikan, sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat. Ya pastinya RRI bisa menyiarkan dan memberitakan event akbar Piala Dunia 2026 ini dengan baik. Dan pasti harapan kita juga supaya masyarakat bisa menikmati event-event akbar ini dengan baik pastinya ya. Dan apa ya, tanggapan masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 ini selalu tinggi ya. Ya pastinya kehadiran informasi dan siaran yang berkualitas ini juga dinilai sangat penting supaya publik bisa mengikuti perkembangan turnamen dengan mudah ya. Karena pastilah event ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, dan ini luar biasa sekali. Pasti masyarakat akan menantikan ini ya. Dari sekarang sudah terlihat euforia itu ya. Ya pastinya kita juga mengucapkan selamat kepada RRI ya atas kepercayaan menghadirkan informasi terkait Piala Dunia 2026. Yang pasti seluruh rangkaian pemberitaan pastinya akan berjalan lancar dan sukses ya teman Pradua. Sebagai informasi, FIFA World Cup 2026 ini akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dunia, dan ajang tersebut diikuti rekor baru yakni 48 negara peserta. Dan turnamen ini akan digelar bersama oleh 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan Piala Dunia 2026 ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oke, 96,7 Radio FM, seorang teman terbaik kamu ya. Teman radio masih dengan informasi-informasi pagi yang saya hadirkan pagi hari ini ya. Oke, teman radio yang maksudnya yang lagi beraktivitas pagi, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kalau pagi-pagi jangan terlalu tegang dengan pekerjaan yang dihadapi ya. Santai aja, slow. Flow state ya. Kalau ngomongin tentang flow state itu memang ini akhir-akhir ini sering dibicarakan dalam dunia produktivitas ya, olahraga, industri kreatif ya kan. Dan memang kondisi ini menggambarkan momen ketika seseorang itu benar-benar tenggelam dalam aktivitas yang sedang dilakukan hingga dia merasa sangat fokus, sangat produktif dan sulit sekali terdistraksi, teman radua. Iya, sangat-sangat sulit untuk terdistraksi. Nah, konsep flow state ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Mihaly pada tahun 1970-an lah ya. Ini dilansir dari Encyclopedia Britannica. Jadi flow ini merupakan kondisi mental ketika seseorang terlibat penuh dalam suatu aktivitas dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi dan rasa menikmati proses yang dilakukan, teman radua ya. Jadi dalam kondisi ini seseorang bahkan bisa kehilangan kesadaran terhadap waktu yang ada di sekitarnya. Jadi menurut Mihaly ya, flow ini biasanya muncul ketika tingkat tantangan dan kemampuan seseorang itu berada pada posisi yang seimbang. Nah, kalau misalnya tugas-tugas yang dikerjakan itu terlalu mudah, seseorang akan merasa bosan gitu. Dan sebaliknya jika terlalu sulit, orang akan cenderung merasa stres dan frustasi. Nah, ini dilansir juga dari Very Well Mind ya, keseimbangan antara kemampuan dan juga tantangan ini menjadi faktor utama yang memicu terjadinya flow state ini.

Jadi teman kedua ya, flow state ini memang sering dikaitkan dengan peningkatan produktivitas dan juga kreativitas ya. Dan yang pastinya dari Harvard Business Review, pekerja yang mampu mencapai kondisi flow ini, dia tuh cenderung lebih fokus, lebih cepat menyelesaikan tugas, dan memiliki kualitas kerja yang lebih baik ya, karena otak tidak terus-menerus terganggu di distraksi kecil seperti itu ya. Nah, memang ada beberapa cara yang dinilai sangat-sangat efektif ya untuk bisa membantu mencapai flow state ini. Salah satunya adalah mengurangi gangguan selama bekerja. Mengurangi gangguan selama bekerja biar tidak bisa membantu kamu untuk flow state ini ya. Ini dilansir dari BBC Work Life ya. Notifikasi media sosial, kemudian pesan-pesan instan dan perpindahan fokus secara terus-menerus, ini bisa memutus konsentrasi otak ya, sehingga flow sulit untuk tercapai ya. Karena itu memang banyak sekali ahli menyarankan untuk bekerja dalam sesi fokus tanpa gangguan selama 60 hari 90 menit seperti itu ya. Selain itu teman produk, tujuan kerja yang jelas juga dianggap penting ya. Ini dari Psychology Today. Otak lebih mudah masuk ke kondisi flow ketika seseorang dia memahami target yang ingin dicapai dan mendapat umpan balik langsung dari aktivitasnya. Jadi aktivitas seperti misalnya yang dilakukan menulis, kemudian menggambar, coding, bermain musik, hingga olahraga, ini sering disebut paling mudah memicu flow karena memiliki tujuan dan ritme yang jelas ya. Lingkungan kerja juga, kalau misalnya lingkungan kerja kita nyaman, ini bisa membantu juga teman perdua ya. Kemudian musik instrumentalnya, pencahayaan stabilnya, dan suasana tenang, ini sering digunakan untuk mempertahankan fokus lebih lama. Bahkan beberapa orang memakai teknik seperti metode Pomodoro atau musik lo-fi untuk membantu otak lebih cepat masuk ke ritme kerja tertentu. Memang apa ya, meski terdengar ideal ya, tapi flow state ini dia tidak selalu mudah dicapai setiap saat ya. Jadi ada faktor seperti misalnya kelelahan, kemudian kurang tidur, stres, dan multitasking ya. Ini bisa membuat otak sulit untuk mempertahankan fokus lebih dalam lagi atau lebih fokus, benar-benar fokus seperti itu. Karena itu para ahli menilai menjaga kesehatan fisik dan mental ini akan tetap menjadi bagian penting dalam membangun produktivitas jangka panjang ya. Nah, di era digital yang penuh distraksi seperti ini ya, kemampuan mencapai flow state ini dianggap sebagai salah satu keterampilan penting ya untuk bekerja dan belajar secara lebih efektif. Banyak kok ya perusahaan teknologi bahkan mulai menerapkan budaya kerja yang mendukung fokus mendalam ya, supaya karyawan bisa bekerja lebih produktif tanpa terus-menerus terganggu notifikasi dan rapat-rapat dan rapat-rapat yang berlebihan seperti itu teman-teman.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Pro 2 28 lebih 11 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Semakin siang aja, setelah tadi saya menemani teman Pro 2 dari masih gelap sekali ya, sekarang udah terang. Oh ya, ya biasanya di setiap harinya di jam 9 pagi itu kita punya MVP atau Morning 5 Pro 2 ya. Tapi untuk hari Jumat ini, karena narasumber kami itu berhalangan sehingga tidak bisa hadir pagi ini, it's okay. Kita bakal bahas topik-topik aja yang menarik ya. Nanti pasti akan hadir di hari-hari berikutnya ya, karena ada kesibukan. Dan ternyata narasumber kita itu ingin sekali hadir, tapi beliau masih di luar daerah, gak dapat tiket pulang ya. Serulah pokoknya topik kita sebenarnya pagi ini ya teman Pro 2, tapi karena narasumber kita masih di luar daerah, tapi beliau janji setelah di Sorong nanti beliau akan hadir ya di Pro 2 ya, untuk sama-sama membahas topik yang akan lebih seru kita bahas nantinya teman Pro 2 ya. Tapi nanti sore, di sore ceria atau siang hari ya, sore kita punya dialog, ada dialog nanti di sore hari. Iya, seorang ya apa ya, pebisnis muda ya, konten kreator juga, yang tentunya bisa berbagi pengalaman nih dari yang bisnis dari kecil sehingga sudah sukses, sudah gede bisnisnya saat ini menjadi besar ya. Jadi dia bisa akan berbagi pengalaman, tips dan trik nanti untuk teman Pro 2 ya. Jadi di pukul 16 sampai dengan pukul 17 selama 1 jam nanti dialog sore ceria akan hadir untuk teman Pro 2.

Ya pasti teman-teman berdua kita akan seru-seruan pagi ini dengan topik-topik yang menarik dan agak sedikit lucu-lucu. Biar teman Pradua lebih semangat lagi kerjanya, biar tidak ngantuk. Tapi kalau misalnya teman Pradua punya informasi menarik, bisa dibagikan untuk saya ya. Ada info-info terkini kah? Atau mungkin ada informasi menarik yang bisa dibagikan ke saya? Monggo silakan langsung aja 0821 99147873 ya. Bisa berbagi dan nanti akan saya bagikan untuk teman Pradua lainnya. Selamat pagi buat yang sudah beraktivitas ya. Saya harus menyapa ini ya, aktivitas pagi di kota Sorong ini yang sudah disibukkan dengan aktivitas. Selamat pagi, saya menyapa untuk abang-abang sopir semua jalur deh tanpa terkecuali ya. Selamat pagi, tetap semangat ya. Mudah-mudahan hari ini bisa pendapatannya bisa melebihi dari yang kemarin, amin ya. Kemudian abang-abang ya, entah itu angkot biasa atau Maxim ya, baik roda 2 ataupun roda 4 ya, Grabs segala macam lah ya. Selamat pagi untuk semuanya, tetap semangat, tenang aja. Masing-masing orang itu sudah dengan rezekinya masing-masing, jadi tetap kerja. Siapa tahu hari ini bisa targetnya bisa mencapai lah ya, dari apa yang sudah ditentukan gitu ya. Oke, kemudian untuk para pedagang semuanya yang ada di pasar-pasar semua, selamat pagi ya. Pokoknya semua pedagang deh ya, mau pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang ayam, pedagang-pedagang sembako ya, pedagang-pedagang baju, pokoknya semuanya deh selamat pagi. Jangan lupa awali dengan doa supaya bisa diberikan kelancaran ya, supaya hari ini bisa melebihi juga pendapatannya dari yang kemarin ya. Untuk semuanya warga kota juga Kabupaten Sorong, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap enjoy. Pekerjaan yang berat, kalau kita kerjakan dengan senang hati, otomatis akan menjadi ringan pastinya. Jangan sampai ada yang tidak mandi pagi ini ya, bekerja karena takut terlambat. Bahaya ya, sudah tidak mandi, apakah tidak sikat gigi juga ya? Kita ngobrolin dengan yang seru-seru aja kali ya pagi ini ya. Bahaya kalau tidak sikat gigi. Mungkin ada yang tidak sempat ya, katanya nanti aduh saya bawa semua ke kantor aja sudah, karena saya terlambat nih, jauh juga perjalanan, jadi saya takut terlambat absen, jadi bawa sabun, bawa sikat gigi. Terus kalau udah mulai kerja udah lupa sikat gigi, waduh bahaya. Tahu kan nanti efeknya seperti apa ya. Ya ngomongin tentang gigi nih, memang kesehatan gigi dan mulut ini apa ya, sering dianggap remeh ya oleh kebanyakan orang ya, sering dianggap sepele atau sering dianggap remeh lah ya oleh kebanyakan orang ya. Padahal rongga mulut ini kan merupakan pintu masuk utama bagi berbagai penyakit ke dalam tubuh kita ya. Dan kebiasaan jarang menyikat gigi ini tidak hanya menyebabkan gigi kita berlubang dan bau mulut, tetapi juga berdampak serius pada organ-organ vital lainnya. Teman Pradua, ini berdasarkan laman resmi data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 57% penduduk Indonesia usia di atas 3 tahun mengalami masalah gigi. Namun hanya 11,2% yang mencari pengobatan. Jadi berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ya, kesehatan gigi dan mulut yang buruk ini bisa berdampak pada organ vital termasuk jantung ya. Kemudian pada ibu hamil ya, infeksi gigi bahkan berisiko membahayakan kesehatan janin yang dikandungnya. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa kebiasaan sepele seperti malas menyikat gigi ternyata juga menyimpan bahaya laten yang mengintai keselamatan.

atau kropos usia dini begitu ya. Jadi kebanyakan anak-anak itu sampai gede giginya kok bagus gitu kan. Itu karena ya apa ya, diperhatikan kesehatan giginya, selalu kontrol ya ke dokter, kemudian juga tidak ke orang. Tapi kok apa ya, ponakan saya kok rajin makan permen tapi giginya tetap bagus. Ada yang bilang jangan kebanyakan permen lah, jangan kebanyakan coklat ya. Ya katanya fakta membuktikan memang ya seperti itu. Kebanyakan anak-anak usia 3 tahunan, 4 tahunan ya, dikasih permen, dikasih coklat, dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka ya, mengkonsumsi. Jadi kalau tidak dikasih merengek, menangis begitu ya. Padahal itu sangat-sangat mengganggu kesehatan giginya begitu ya. Ya sebenarnya sih tidak apa-apa ya, namanya juga anak-anak begitu ya. Tapi setelah itu ajarkan untuk menyikat gigi ya. Jadi setelah itu sikatlah giginya, bersihkan sisa-sisa makanan ya yang tadi sudah dikonsumsi, jangan dibiarkan begitu aja ya. Kalau anak-anak kalau dibiasakan dari kecil atau sedini mungkin, nanti dia kalau misalnya orang tuanya lupa nih, loh saya belum sikat gigi. Lucu kan? Lucu aja kalau anak-anak yang mengingatkan seperti itu. Jadi memang harus sedini mungkin ya, supaya gigi mereka sehat ya. Ya gigi ini juga biasanya apa ya, berdampak juga untuk masa depan anak-anak. Karena kalau misalnya dia punya gigi bagus, terus dia pengen tes misalnya masuk angkatan nih. Nah kalau bagus saya yakin ya, ditambah dengan mungkin prestasinya atau fisiknya, pasti akan tembus ya. Ya gimana Izul, setuju? Oke, ya mas Izul ditunggu info-infonya, berita-berita terkininya, keren-keren semuanya. Iya, oke. Dan pastinya itu tadi saya bilang dampak paling umum apa ya, menunjukkan bahwa kebiasaan sepele seperti malas menyikat gigi ini juga ternyata menyimpan bahaya laten yang mengintai keselamatan jiwa juga ya. Jadi dibersihkanlah itu semuanya, penumpukan plak dan karang gigi yang sulit dibersihkan, dan plak yang mengandung bakteri ini akan menciptakan asam yang menyerang enamel gigi dan bisa menyebabkan gigi berlubang hingga infeksi mencapai saraf tinggi dan membuat gigi mati begitu. Jadi jangan kalau misalnya dibiarkan ya, kondisi ini bisa berkembang menjadi radang gusi atau gingivitis ya, hingga penyakit gusi parah ya, yang dapat menyebabkan gigi tanggal atau copot ya. Lebih mengkhawatirkan lagi nih teman Pro2, penumpukan bakteri di mulut ternyata itu bisa menyebar ke organ vital lain melalui aliran darah. Ternyata efeknya mengerikan sekali ya teman Pro2 ya. Jadi infeksi dari, biasa kan kita mengalami, saya dulu pernah ya, beberapa kali cabut gigi juga, mengalami infeksi bakteri dari gusi yang bermasalah, dan ini bisa menyebabkan penyakit berbahaya seperti endokarditis atau infeksi pada lapisan dalam jantung kita. Bahkan kesehatan janin untuk ibu hamil ya, kesehatan janin dalam kandungan pun sangat dipengaruhi oleh kebersihan gigi ibu hamil itu, yang menunjukkan betapa luasnya dampak dari kebiasaan sederhana ini. Jangan dianggap sepele ya teman Pro2. Dan selain masalah jantung, kesehatan mulut yang buruk juga dikaitkan dengan peningkatan resiko penurunan fungsi kognitif ya. Dan beberapa penelitian menemukan bahwa bakteri penyebab penyakit gusi ini bisa masuk ke otak melalui aliran darah atau saraf ya. Jadi memang kehadiran bakteri di otak ini diduga memicu akumulasi protein abnormal yang menjadi salah satu ciri penyakit Alzheimer ya. Tapi meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hubungan kausalnya teman Pro2 ya. Jadi masyarakat yang masih memiliki kebiasaan menyikat gigi hanya sekali sehari, ini perlu segera mengubah ya pola tersebut ya. Jadi dari American Dental Association dan para ahli kesehatan gigi merekomendasikan menyikat 2 kali sehari, yaitu pada pagi setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. 3 kali lah ya kalau bisa ya kan. Jadi gunakan pasta gigi yang kalau dari pagi ke malam itu kan jaraknya jauh ya, sementara siang itu kita udah minum dan makan segala macam makanan, otomatis kan kita harus sikat gigi juga. Kalau yang terbiasa pasti ya sehari 3 kali. Kalau jarak pagi sebelum sarapan

0: sarapan, setelah sarapan dan malam pada saat mau tidur, itu kan jaraknya jauh sekali ya. Jadi otomatis siang juga mungkin kita perlu sikat gigi ya, seperti itu ya. Jadi jagalah kesehatan gigi dan mulut, karena melalui rongga mulutlah penyakit-penyakit serius bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi mulailah dari langkah kecil. Mungkin yang pertama sikat gigi dengan benar dan rutin, karena kesehatan tubuh secara keseluruhan itu berawal dari mulut yang bersih dan juga sehat. Ini penting sekali kita ketahui ya teman perdua ya.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM,
2: teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gentlemen, this is your primary objective. His name is Dan

0: together.
1: Prodo FM.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Selamat pagi teman Prodo.
4: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: zaman Produa, di era digital yang serba cepat ini ya, hampir semua aktivitas menulis telah beralih ke kertas, ke layar ponsel atau laptop. Jadi udah jarang tuh tulis-tulis lagi, catat-catat lagi. Jadi semuanya biasanya voice note atau ngetik nulisnya lewat handphone ya. Jadi biasanya beralih ke kertas layar ponsel atau laptop. Namun pertanyaan menarik muncul nih teman Pradua, apakah mengetik di ponsel sama baiknya untuk otak dibandingkan menulis manual di kertas? Nah ini dia.
1: Rasa yang sama, ku tak menyangka aku bahagia.
0: Nah teman Pradua, para ahli saraf pun melakukan penelitian untuk mengungkap mana yang lebih unggul bagi kesehatan kognitif manusia nih ya. Jadi penelitian terbaru dipublikasikan dalam jurnal Life 2025 ya, tahun lalu, menegaskan bahwa menulis tangan melibatkan aktivitas otak yang jauh lebih kompleks dibandingkan mengetik, teman Pradua.

0: 2 penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Life ya, itu menegaskan bahwa menulis atau menulis tangan ini melibatkan aktivitas otak yang jauh lebih kompleks dibanding mengetik. Jadi dalam ringkasan studinya disebutkan bahwa handwriting aktivitas atau Brother Nature of Brain Regions ini berarti aktivitas ini merangsang lebih banyak area otak yang berkaitan dengan motorik, sensorik, dan juga kognitif sekaligus. Nah, aktivitas menulis manual ini membuat berbagai bagian otak bekerja secara simultan, tidak seperti mengetik yang cenderung itu lebih sederhana. Jadi studi neuropsikologi yang dipublikasikan menemukan temuan yang lebih mencengangkan lagi. Jadi penelitian yang melibatkan 36 mahasiswa dengan menggunakan topi EEG berisi 256 elektroda tersebut menemukan bahwa handwriting leads to widespread brain connectivity. Seperti itu artinya, menulis dengan tangan bisa meningkatkan konektivitas antar bagian otak yang penting untuk proses belajar dan pembentukan memori jangka panjang. Nah, sementara saat mengetik, konektivitas jaringan otak ini jauh lebih lemah atau bahkan tidak terbentuk sama sekali, teman Radua. Seperti itu, iya. Jadi aktivitas ini memang menjaga fungsi otak biar tetap aktif, terutama jika dilakukan secara rutin sejak usia dini hingga lanjut usia, ya, teman Radua. Tapi bukan berarti mengetik tidak memiliki kelebihan sama sekali. Jadi untuk keperluan menulis cepat, panjang, serta berbagi dan berkolaborasi secara digital, keyboard tetap unggul dalam hal kecepatan, kemudahan, dan juga efisiensi. Namun untuk tujuan pembelajaran, mencatat materi pelajaran, serta menghafal informasi penting, tulisan tangan terbukti lebih efektif ya. Jadi memang para ahli juga menyarankan penggunaan kedua metode ini secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya masing-masing. Sementara kesimpulannya, jika kita benar-benar ingin sesuatu melekat di ingatan kita, ada alasan yang kuat ya untuk bagaimana kita memegang pulpen, ambil pulpen dan pegang, jangan malas gitu ya. Kita memegang pulpen, menulis tangan ya, dan itu bukan sekedar aktivitas nostalgia, melainkan latihan otak yang sangat bermanfaat untuk menjaga fungsi kognitif dan memori jangka panjang. Jadi meskipun ponsel dan laptop itu sudah sangat-sangat membantu, jangan tinggalkan sepenuhnya kebiasaan menulis di kertas ya, karena otak kita ini akan berterima kasih untuk itu semuanya ya. Jadi tetap semangat bekerja. Bolehlah sekali-sekali nulislah, jangan tidak nulis sama sekali, nanti kamu malah kaku nulis ya. Disuruh tulis, disuruh dikte, kalau ujian itu dikte ya, kalau ujian itu dibaca, kita disuruh tulis sepanjang mungkin ya, biar tidak kaku ya. Jadi kalian udah terbiasa lewat handphone atau laptop ya, jadi udah malas untuk menulis sih. Olahraga jari, olahraga tangan lah ya. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya ya, teman Radua.
1: Spada, selamat pagi teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.